Galgale mara uri maduna ya dore uja kore se kula uri be omeri. Amone mara uri maduna ya dore ru. Saya bersama kamu kalau tak